0: bawang putih tumbuh dengan Telinganya bawang putih tumbuh dengan
1: Das Delta Musik Spezial.